kondra mang uopo sara mang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondre bung stray def stray vi nos afrede gadu na vi fesimam heri libi tena dede vi za feti gi sranang.